Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senam panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdari limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat nyetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telukom Bapak Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati segang siang sedaya pada Star Radio Banjarnegara. Segang midang ngatakan wonten acara siang niki. Wonten acara ini pun gending Banyumasan nggih. Sing acara ini pun bakal berjalan tuki jam 3 santer mangke. Kaki saya sahabat setara siang niki hanya Uni sing ngancani sahabat setara tuki jam 3 santen nggih, karena Mbak Melanya hanya nemenin tadi di satu jaman nggih sahabat setara. Saged kepanggih malih kali Mbak Melang enjing wonten dinten Kemis kembali ngancani sahabat setara kalian Uni dan Melan ikutin jam 12 tuki jam 3 santen nggih. Terus besok ada di dua acara sing bakal dipun kancani Uni lan juga Melan. Oke, lan sahabat setara, wonten siang niki hanya bersama Uni tentunya ngancani tegending Banyumasan nggih. Ini hari terakhir Uni ngancani gending Banyumasan karena hanya ada 3 kali dalam 1 minggu, berarti teng Senin, Selasa kalian Rabu. Karena besok sampun kepanggi wonten acara Pop Melayu. Kangge sih sahabat setara sih boleh bergabung kalian Uni kangge request tembang-tembang gending langsung mawan bergabung gih. Wanten nol balu loro-loro terus siji sewu pitung polo. Wanten nol balu loro-loro terus siji sewu pitung polo. Tipen sponsori kalian produk saking PT Donatur Indonesia. Wanten kita mau solusi kesehatan untuk mata lan juga habut tempat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Kangge buka ke acara tembang gending wanten siang niki. Uni wonten tembang ricik-ricik Banyumasan nggih. Saking krida laras langsung mawon dipun kelirakan kangge ngancani sahabat setara siang niki.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibo.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen APK Negeri 1, Bawang.

wonten Kompas Radio Banjarnegara selalu ningati tasarangoni wonten acaranipun Gending Banyumasan kancane sahabat sarang tugi jam 3 nggih. Tiba sawasari kalian vitamin selalu kesehatan untuk mata yang terbaca kebanyakan herbal alami aman bantu menimbulkan efek samping. Tetapi sahabat tersiap wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Vitama menjadi pemasok multivitamin alami nggih sahabat Setara, tentunya kangge menjaga kesehatan mata menjadi nutrisi kangge kesehatan mata sahabat Setara. Dan selain itu dari beberapa bahan yang terkandung bahan herbal alami, wonten blueberry, madu, terus kemudian wonten tomat nggih, wonten wortel, wonten daun pepaya yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali kangge menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Dan salah satu dari kandungan madu nih untuk mata tentunya sangat bagus sekali karena manfaat madu ini sangat banyak sebenarnya nih sahabat Setara, karena madu itu bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit nih. Dan tentunya memiliki sifat antioksidan dan anti mikroba. Nah, ini sangat bagus kan untuk menjaga kesehatan mata. Cuman bukan berarti madune langsung ditetes ke mata nggih sahabat Setara sanes. Kalau seperti itu juga enggak malah bahaya nggih. Jadi madu ini sudah menjadi salah satu bahan yang terkandung di dalam vitama yang dipadu dengan bahan yang lainnya. Dados niki vitama itu berbentuk kapsul nggih sahabat Setara yang tentunya diminum dalam sehari-hari dan ini bisa dikonsumsi dalam jangka panjang untuk menimbulkan efek samping. Kangge sing ada keluhan pada mata, saya mungkin matanya suka pegal ataupun kemerahan atau mungkin rasanya kayak kering kalau sehabis kerja menatap layar monitor terlalu lama nggih sahabat Setara, atau mungkin sahabat Setara sesama aktivitas teng jauhi sing biasa mungkin bermotor nggih kena sinar UV secara langsung mboten dilindungi dengan kacamata. Nah, itu bisa efek dan tentunya dari hal tersebut memang efek sampingnya tidak langsung nih sahabat Setara dari tapi dalam jangka yang panjang. Terus pastikan sahabat Setara selalu jaga kesehatan mata, menjaga pola hidup yang sehat dan rutin konsumsi vitamin kangge menjaga kesehatan. Dan vitamin ini bisa didapatkan di apotek terdekat nggih Banjarnegara Purbalingga setiap apotek sampun wonten kangge sebade sistem COD saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap saged hubungi wonten nalbalu loro-loro 3170 wonten nalbalu loro-loro 3170. Dan sahabat Setara sih boleh bergabung kalian Uni wonten acara nipun Gending Banyumas boleh banget. Uni open request tugi jam 3 sonten mangke nggih. Lan sampun bika mangke niki kalian ricik-ricik Banyumasan. Kangge tembang pembuka wonten acara nipun Campur Sari. Kangge sing sampun bergabung badhe Uni sapa supaya tembang saged dipun glayer nggih. Tembriki sing bergabung paling gasik wonten sinten nggih? Ah Mbak Yanti ternyata gasik banget niki, selalu paling gasik bergabung di acara setiap acara nggih. Kalau enggak Mbak Yanti, Mama Aisyah sekarang sing gasik bergabung nggih. Segang siang Mbak Uni, siang Ugi. Kali Mbak Mela, oh Mbak Melanya sudah pulang. Mbak Melanya nemenin tadi nggih wonten acara Campur Sari. Dan hadir malih nyuwun tembange kacang goreng utawi sambal kemangi. Salamnya kangge sepan demen Setara Banjarnegara, kangge Mbak Uni, kali Mbak Mela matur suwun. Kangge Mbak Mela salam kenal nih. Dan ngapunten nih Mbak, kirain masih sama Mbak Mela. Iya tadi niatnya sama Mbak Mela, tapi gak jadi. Mbak Melanya besok nih, Mbak Yanti. Dan Mbak Mela itu baru proses perkenalan nih. Dan insya Allah bakal nemenin sahabat Setara kedepannya bersama Uni juga. Dan tentunya nemenin sehari-harinya. Didoakan semoga betah nih sahabat Setara. Sebenarnya sahabat para penyiar di Setara Radio Banjarnegara itu pada betah-betah sahabat Setara.
Cuman kenapa gonta-ganti? Ya karena nih gue kadang menikah dengan orang luar kota, jadi tidak memungkinkan untuk tetap stay di Stara Radio Banjarnegara, gih. Seperti yang kemarin Mbak Lania, Mbak Atika juga sama, gih. Karena harus pindah dari Banjarnegara, jadinya tidak bisa tetap stay di Stara Radio Banjarnegara. Itu Mbak Melanya juga belum menikah, sahabat Stara, kita doakan semoga nikahnya sama orang deketan sini aja ya. Jadi biar aman tetap stay di Stara Radio Banjarnegara. Oke, kemudian lanjut temingkingi pun nggih wonten Mama Aisyah sesampun bergabung bersama Uni. Gending Banyumasan, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Bunda cantik. Niki Mama Aisyah bedi nyuwun gending eling-eling. Salamnya kangge stay sahabat Stara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni yang cantik sekengaya tugas kanti paripurna lan maternuan anggi. Mangke senese saged dilanjut sesi selanjutnya nggih. Uni badhe ngelirakan rumiyin request saking Mbak Yanti kale Mama Aisyah kalian tembang niku kacang goreng nggih sahabat Stara. Wah, kayaknya kacang goreng buat ngemil di siang-siang enak nggih sahabat Stara. Karena gue tambah ngantuk napa male kangge sahabat Stara sesama aktivitas yang mungkin aktivitasnya itu lebih banyak diam nggih. Jadi mungkin sambil ngemil-ngemil kan enak. Tapi kalau mungkin sambil nyetir, tapi sebenarnya bisa sambil ngemil nggih sahabat Stara. Kalau mungkin ada juga yang wah sibuk di lapangan jalan-jalan kayaknya susah nih ke sambil ngemil nggih. Oke, dan langsung mawon kacang goreng, tapi sanes kacang goreng yang bisa dimakan ini hanya bisa dinikmati untuk berjantur-janturan. Sahabat Stara pun mendem nggih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93

0: Masa untuk lu kompapat Saradio Banjarnegara selalu ningati tasarangoni wonten acaranipun campur sehari kening Banyumasan. Sengaja nih sahabat setara dugi jam 3 sonten. Kalian teman-teman requestipun saking sahabat setara nggih, tentunya tambah gawe semangat wonten siang niki.
1: Akhir.
0: Lan teng bulan September nih, tanggal 2. Wah, semoga segala kebaikan datang kepada kita semua nih, sahabat setara. Keberkahan, kebaikan, kemudahan, kelimpahan nih, kesehatan juga. Dan di bulan Maulid yang dari bulan Agustus nih, Maulid Nabi dijatuh di 25 Agustus waktu kemarin, dan ini bakal sampai di September. Sebentar lagi ya sahabat setara, bulan Agustusnya berakhir. Ya sebentar, gak lama nggih. Dan untuk sahabat setara yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai macam acara-acara religi nggih, karena bulan Maulid itu biasanya lebih banyak diisinya dengan acara-acara pengajian nggih. Mungkin acara pengajian duku, atau mungkin kantor nggih, atau mungkin acara pengajian RT, atau mungkin di rutinan tahlil dan lain sebagainya. Semoga di bulan Maulid yang penuh kemuliaan ini, karena bulan Maulid ini adalah bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan nih sahabat setara. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yang sangat luar biasa ya, baik dari sifat sikap ya yang perlu diteladani oleh kita semua. Dan tentunya bulan Maulid ini semoga tidak hanya sekedar peringatan yang tidak berefek nih sahabat setara, tapi semoga selalu memberikan efek ya, selalu menjadi teladan, dan kita semua sebagai umat manusia bisa menjalankan setidaknya bisa mengikuti nggih sahabat setara dari sifat-sifat beliau. Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang sangat mulia nggih, kekasih Allah. Jadi itu panutan kita semuanya. Lan wonten acara Gending Banyumasan tugiting jam 1:04 menit, tentune tasih dipun sponsori kalian produk saking PT Donatur wonten Vitamat Solusi Kesehatan Tumata lan juga Habut Obat Herbal Ramona Arab sing paling ketat. Dengan suasana yang masih cerah nih sahabat Sara, dan masih kemarau karena ada beberapa tempat atau beberapa wilayah yang sudah terdampak dengan kekeringan nih sahabat Sara. Di Banjarnegara sendiri untuk dataran rendah aja sudah mulai ada beberapa yang sumurnya sudah mulai kering nih, mboten keluar. Jadi aduh, kita berdoa nih sahabat Sara, semoga lekas diberikan hujan yang membawa keberkahan untuk kita semua ya, bisa menolong para petani, para pekebun yang tentunya kesusahan harus menyiram-nyiram tanaman. Jadi dengan didatangkan hujan, semoga tanamannya jadi seger-seger nih, tanpa kita harus menyirami. Bukan berarti dengan berharap adanya hujan kita tidak menerima ketetapannya, kita tetap menerima, karena lagi dikasih musim kemarau. Ya udah ya sahabat setara, nggak apa-apa, ada hal baiknya juga, tapi di sisi lain kita tetap juga berharap dengan adanya hujan. Oke, lanah dengan sisa waktu sih wonten lanjutnya apa sahabat setara sih sampai bergabung melalui pesan WhatsApp. Tapi ini wonten Mas Dida di Pasir Banyumas sih sampai bergabung. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugi. Mas Dida Pasir Banyumas derek nimbrung nyuwun tembang Gending Prapatan Celeng. Wah, itu harus disensor kayaknya nggih. Nah, itu salam kangge Ayah Dirham, Bayanti Mikoto, Mama Aisyah, sama dikasih Bali Saputra Pakas Muri Kang Zaitun. Wonten Kang Ridwan Papariyana Cemplon Titin Wardani, Mama Putri Sugeng Midhangetaken. Kangge Prasetya lan Mama Rani, salam kenal. Kangge Bauni matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng temingkingi pun wonten saking Bapak Karsito Tahu Kanaya. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi, hadir lagi kiye Mbak. Dan katanya sing neng kali pasung Sokaraja. Wah, ini berarti tahu goreng Kanaya di Sokaraja nggih Bapak Karsito. Niki pas banget panas-panas kan Niki sahabat setara remise remis tahu. Wah, mantep banget nggih tahu goreng. Dan rek jalo gendingi Mbak sing sekar gadung arep ngejogetan kiye nang kene karo disambi goreng tahu. Sampeyan ngampun mendem nggih Pak, hati-hati karena minyak panas nggih, otomatis kalau lagi goreng-goreng kan pakainya minyak panas, sanes pakai minyak dingin nggih. Assalamualaikum kangge pendengar radio Sara FM kanggo Mbak Uni matur nuwun aja kelalen tiga pamit dang kopi deset ben orang ngantuk. Matur nuwun anggi. Aja kelalen ngopi-ngopi nggih, nek sing gak seneng ngopi lambunge mboten kuat bisa ngeteh moro dikasih es, wah seger banget nggih. Dikasih gula batu atau dikasih gula jawa atau bisa juga dikasih madu. Kalau adanya gula pasir ya enggak apa-apa nggih sahabat setara. Selamat siang Stara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita yiblumbir nongol arep jaluk lagune Bendrong Kulon Kang Ebek Pancakrida Wangon. Salam kanggo penyiare, semoga sehat selalu, selamat tugas dan matur suwun anggi. Lan kita gelirakan tembangipun nggih sahabat Stara, kita mulai saking perapatan itu. Karena kalau mau diceritakan takutnya lagi ada anak kecil yang sedang mendengarkan ya, nanti jadi salah paham. Kok penyiarnya ngomongnya saru sih gitu ya. Oke, jadi kita putarkan perapatan nggih sahabat Stara. Itu untuk C-nya bisa disensor terlebih dahulu. Tentunya dimensponsori kalian Vitamas Solusi Kesehatan Kang Gimat. Tak.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: terpadu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Halo, yuk.
3: Halo, Dek.
2: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
3: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
2: Oh, belum turun juga gula darahnya.
3: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
2: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
3: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
2: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Soal kau pasar radio Banjarnegara selalu ingat kita saroni wonten acara nipun gedik Banyumas ngancari sahabat sahabat tengah jam 3 kalian tebangan sing sampun tipun clear gawe mendem teksian niki. Oke sahabat setara, sahabat stay tune kangge ting kawasan Pedimawan niki untuk kawasan Banjarnegara sekitarnya nggih. Sekitar bandingan Karangkobar Banjarnegara ada Ambal, Karangkobar Kulon nggih, terus ting kawasan Karangkobar Tengah, Laksana, terus mungkin kawasan pasar sing sawa satian nggih, baik satian macam-macam ting pekan mugi-mugi laris manis berkah barakah. Lanjut ke kangge saya sahabat sesara wonten kawasan Maniasa, Batur, Kalibening nggih. Terus lajeng wonten kawasan Pejawaran, kawasan Pagentan nggih. Terus wonten juga saking kawasan Madukara, Banjarnegara Kota, Banjarmangu, Wanedadi, Tapen, Rakit, Punggelan nggih. Kangge teng kawasan Pagedungan, lajeng wonten Sigaluh, kangge teng kawasan Puntimale niki Bawang nggih. Bawang, Madiraja, Kelampok, kangge teng kawasan Purbalingga, wonten Bukati Jalan sekitaripun nggih. Lan juga kangge teng kawasan Pemalang, Cilacap, Banyumas, Purwakarta, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Solo, Jogja, kawasan Gunung Kidul, Sleman, Bantul nggih. Kangge kawasan Jakarta, Kalimantan lan sanes-sanesipun. Kangge sesama setir wonten sangat lengkap papat, semoga selalu terhibur kalian teman-temanipun lan juga setiap acaranipun. Tasi tipe sponsor kalian Vitama Solus Kesehatan Mata dan juga Habut Obat Herbal Roman Arab yang paling ngetop. Dan sahabat sekarang pesupaya selalu gunakan Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Tentunya kangge mengatasi berbagai macam keluhan kulit nggih kangge sedaya sahabat sekarang. Dari hasil manfaat yang sangat bagus sekali, niki bisa dipakai untuk anak-anak, ibu hamil dan juga untuk dewasa, nggih. Untuk anak-anak bisa untuk menghangatkan badan, bisa untuk mengatasi ruam popok, mengatasi dengan cepat ruam gatal akibat digigit serangga, nggih, atau alergi. Bisa juga untuk membuat tidur bayi lebih lelap, nyaman dan tidak rewel. Untuk ibu hamil, ini bisa banget tuh mengurangi retensi cairan di pergelangan kaki ya, jadi biar nggak mudah bengkak, pastikan sering diolesin. Kemudian bisa juga untuk mencegah terjadinya varises, mengurangi ketegangan di leher, karena biasanya kalau ibu hamil itu perutnya udah mulai buncit, jadi udah mulai terasa tuh di badan ya, jadi pegel-pegel dan lain sebagainya. Niki juga sakit kangge untuk dewasa, baik itu di serangga, luka bakar, bisa untuk pijet dan juga bisa untuk urut, bisa untuk kerokan nggih. Ini bisa juga untuk asam urat, rematik, encok, galinu, gejala flu. Bisa juga untuk gatal-gatal eksim nggih, untuk pusing-pusing, masuk angin, mabuk perjalanan, sakit kepala, gusi bengkak, bisul, lan senes-senes sipon. Niki bisa digunakan setiap hari saat malam hari nggih, dengan cara balur minyak sultana itu ada sendiri sebenarnya sahabat Sarah, besok-besok dikasih tahu nggih. Dan ini bisa juga untuk penderita psikosomatis atau penyakit psikis. Dari harum si Sultana niki, saya tentunya sangat khas sekali. Niki bisa sedikit merileksasi pikiran sahabat setara yang suka tegang, gih. Tentunya sama tersedia wonten apotek terdekat serta dengan kira swista radio Banjarnegara. Oke, dengan sisa waktu saya wonten gih, karena sampai jam loro telu loro menit. Tentunya tinggal setengah jaman. Uni ngancani wonten acara nipun gending Banyumasan niki. Dan ternyata yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu tembe ki wonten Mbok Tini. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam. Satu top herban lawan Arab yang paling top mar.
0: Kota. Lemas banget, Bun.
1: Jadi baru pulang.
0: Oh, dari mana ini?
1: Dari rumah sakit.
0: Aduh, rumah sakit terus. Ya Allah, udah berapa kali?
1: Ya udah 4 kali. Saya tanggal 9 juga terapi lagi. Ya sama sembuh total mungkin.
0: Iya, amin. Ya,
1: kemarin kontrol tanggal 1, sekarang tanggal 2 saya terapi.
0: Oh, gitu.
1: Tapi di jalan.
0: Berarti fisioterapinya 2 minggu sekali ya, Bun?
1: Seminggu sekali.
0: Oh, seminggu sekali.
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke, cepat sembuh ya.
1: Iya, main disetrum kaget pertama.
0: Tapi ada efek sampingnya nggak sih kalau fisioterapi?
1: Ada sih, rengan ringan gitu.
0: Oh, tapi nggak ada efek samping ya, maksudnya gak yang
1: ada. Ada. Enak nikmat gitu, enteng gitu. Udah kayak pasti kan belum tetap gitu.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya Bun, nggak usah sakit-sakit.
1: Amin. Mbak Lania, Pak.
0: Oh nih, Lanianya udah. Lu nih, Lania udah nggak di Banjarnegara.
1: Uni Soviet ya.
0: Iya, ini sama
1: Uni Soviet ya. Halo.
0: Iya, halo.
1: Itu ke mana sih? Gimana nih?
0: Halo.
1: Halo. Sit.
0: Wah, suaranya hilang.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya. Tadi mati radio nih, kesenggol.
0: Jangan disenggol-senggol.
1: Iya, aku kan sambil touring.
0: Touring? Tur miring?
1: Pintar ya.
0: Iya dong.
1: Jangan salah.
0: Kenapa?
1: Sing mar gurune nang siapa gurune?
0: Ah, gurune?
1: Guru.
0: Oh, Mbak Tini.
1: Ya salong ya, Mbak ya.
0: MBK-MBK-an Gending Banyuwasan.
1: Sekar Gadung.
0: Tadi udah Sekar Gadungnya.
1: Oke ya.
0: Iya.
1: Gudril
0: belum. Mau gudril?
1: Gudrilnya boleh. Gudrilnya okay. Boleh.
0: Wes lah, kabeh bae bareng anu ya.
1: Iya, lorone kena. Kurang iri.
0: Gudril.
1: Tapi ambe ya.
0: Oke, baik.
1: Kok ben bae iki sing ngos-ngosan bagian bedok pisan. Langsung mlebu nih Mbak Uni, langsung mlebu
0: seteng. Masyaallah.
1: Teleponnya, Mbak.
0: Iya, paham maksudnya baru datang banget gitu kok langsung kayak gitu loh.
1: Kan kangen sama karo Banjar FM.
0: Oh, oke, baiklah.
1: Malah ya karena kangen langsung blesek mlebu. Gue.
0: Dilah langsung ya, diangkat ya Bun.
1: Ya iya Mbak, ini kan luar biasa. Cantik, mahmud, macan. Pedus gila-gila dapet.
0: Pedus sapi sisan ya. Singa. Oke baik, makanya diputer
1: ya.
0: Siap.
1: Ini matukas, semangat selalu.
0: Siap.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu kangge Empok Tini yang ada di Purwokerto yang sedang berjuang dari sakitnya ya. Ini lagi seminggu sekali rutin fisioterapi dan semoga lekas sembuh. Oke. Oke, dan sahabat Setara, karena wektale sampun menipis nggih. Sampun teng jam 2 lewat 36 menit. Langsung mawon kita gelirakan tembang Gending Banyumasan nggih. Niki wonten saking mangke niki Empok Tini kalian tembang sing di requestaken. Wah, ini ada yang bergabung. Aduh, Bapak Toyib tadi udah ini bergabung melalui atensi ya. Jadi enggak bisa dong bergabung lagi. Karena tembangnya sampai tiba clear makin niki bendrong kulon nggih. Terus sepertinya kita nikmati mawon tembang-tembangnya nggih. Gudril requestipun saking Empok Tini wonten kawasan Purwakarta. Cobi tembangnya kepripun nggih.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: rungokna ge tut tuti
1: dari mana
0: iya dematakan jadi ini orang kelira-keliru isaria ki ingin maju ini
2: maju aja yang mundur baik
0: gerombol ketek cakepane singna yang gerombol ketek gerombol ketek manuk sikatan tuti
2: aduh
0: aku ngecek aja ya rong wanda apa yang aku seriak aku ya patut lah
2: yang

0: pekatan boy sing darah parah
1: ya, mesti warsi ternembang. Oh semapan warsi itu ternembang apa tuh ya tuh ayo sikimu oh kendele nang anu bumi ne dewek ayo ayo siki sar gromol kontek ayo maju ayo ayo orang-orang kan panas kayak kok ayo ayo
0: cak panas-panasan ora bener
1: kepangan ben dewek lah
0: cari lurik sawek pinggire
1: aduh ya
0: ampun tidak sama
1: aduh.

0: menarik perhatian. Nganggu cicik-cicik. Kok nembang orang bisa terusan menarik perhatian.
1: Cicik-cicik-cicik. Petang lah.
2: Yo.
3: Neng.
1: Mandung petang. Senang sing petang.
2: Asli ya Pak.
1: Kata no dani.
0: Marno romelu iki Marno.
1: Saya no sandinge kok.
0: Waduh.
1: Piskado.

0: terus baiklah aja pedot tanpa en. Orang senang di pedot-pedot.
1: Terus, sing terus ya,
2: pedot ya.
0: Malah terus.
2: Ayo, apa-apa ya mesti anak ya.
0: Abang biru, anak ijo nih, ramah.
3: Ramah medis sih.
0: Aku

0: siki terakhir.
1: Apalah?
0: Yang terakhir saya ngoleh anu cakepan sing bermutu lho,
1: sing apa? Sing bermutu.
0: Sing ada bobotnya gitu lho.
1: Bobote bae sing arep-arep.
0: Iya to guru, bojone iku lho sing
1: ngono. Pasar wage.
0: Ini dia. Mas Ibu Rakerta.
1: Jelas ya.
0: Iya.
1: Purwakerta. Bapak.
0: Iya.

Madrasah Tasin yang selalu terlalu kompapasar Radio Banjar Negara selalu ningati tasaruni wantan acara nih ben gendik baju basan ngancani sahabat setara tuh kita sesi kali ini. Karena betul terasa sahabat setara sama tempat hubungan penghujung acara dan sampai waktu tali penuh pamit gi. Dan dengan di musim kemarau yang seperti sekarang ini banyak ya sahabat setara. Ini sebelum pamit ya, ada beberapa artikel yang mau dibagikan untuk sahabat setara. Ada beberapa saudara atau beberapa nggih yang melakukan sholat istisqa ini untuk mendatangkan hujan atau meminta didatangkan hujan ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan ini terjadi di kawasan Banyumas juga ya sahabat setara. Niki dilansir oleh Susanto SM dari Suara Merdeka Banyumas, Rabu 2 September 2026 di 10.06 waktu Indonesia Barat. Khatib salat istisqa di Banyumas pesan kepada pengusaha, rakyat dan juga pejabat, jangan rusak lingkungan. Khatibnya bermandat demikian ya sahabat setara. Di tengah kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat dan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Banyumas, Gus Muhammad Sa'udullah mengingatkan seluruh masyarakat termasuk para pengusaha, pejabat dan pemangku kebijakan untuk tidak merusak lingkungan. Dan pesan tersebut disampaikan Gus M. Sa'udullah saat menjadi imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan salat istisqa yang digelar lapangan Kodim 0701 Banyumas Selasa 1 September 2026. Menurutnya momentum kekeringan dan salat istisqa seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya memohon turunnya hujan kepada Allah SWT. Lebih dari itu manusia perlu melakukan introspeksi dan menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam. Dan beliau mengatakan marilah momentum kekeringan dan statistika ini kita jadikan kesempatan untuk memperbanyak istighfar, bertaubat dan introspeksi diri. Dan beliau mengatakan manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga alam. Karena itu baik masyarakat maupun para pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan harus bersama-sama memastikan lingkungan tetap terjaga. Dan menurut beliau, berbagai tindakan yang merusak lingkungan harus dihindari. Mulai dari penebangan pohon secara sembarangan, pencemaran lingkungan, membuang sampah tidak pada tempatnya, hingga penggunaan air secara berlebihan. Air. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, marilah kita menjaga lingkungan dengan tidak merusak alam, menebang pohon sembarangan, membuang sampah, dan menyia-nyiakan air. Itu kata beliau. Dan beliau berpesan pesan tersebut menjadi refleksi penting di tengah kondisi kekeringan. Sebab persoalan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat kecil, melainkan juga seluruh pihak termasuk para pemimpin dan pejabat yang memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dan Gus M. Sa'udullah menilai kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan, menanam pohon, menghemat penggunaan air, dan mengajak masyarakat merawat lingkungan menjadi bentuk nyata menjaga amanah Allah SWT. Dan salat istisqa lanjutnya juga mengajarkan manusia agar tidak merasa paling berkuasa terhadap alam. Ketika air menjadi sulit diperoleh dan hujan belum juga turun, manusia diingat kan untuk mengenai keterbatasannya. Jadi karena itu sahabat setara menurut beliau ikhtiar lahir dan batin harus dilakukan secara bersamaan. Doa untuk memohon hujan harus berjalan beriringan dengan kesungguhan manusia menjaga lingkungan. Dan beliau bertutur semoga Allah menerima taubat dan ikhtiar kita mengangkat kesulitan serta menurunkan hujan yang membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh makhluknya. Itu harapannya ya sahabat setara. Jadi tidak serta-merta kekeringan ini memang seperti ya yang pasti campur tangan manusia ya, yang menggunakan alam ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Oke, dan sahabat setara, artikel Uni bagikan hanya sedikit refleksi untuk kita semua nih. Dimulai dari hal kecil, kita harus berusaha menjaga lingkungan kita dengan baik ya, karena itu juga bentuk menjaga amanah Allah. Dan untuk sahabat setara, thanks sekali Niki Uni pamit. Setelah Uni menemani dari acara siang Dugiting Sonten Niki, mungkin-mungkin terhibur, ada manfaat yang bisa diambil semoga, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi kali Uni nginjing wonten tinten kemis, Uni ngancani ting jam
Soto, 1 kijang 3 santan. Ampun supaya sahabat Setara selalu jaga kesehatan, selalu bersyukur nih, dan juga selalu sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Dan ampun supaya selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Rutin konsumsi Hambutop kangge menjaga imun tubuh sahabat Setara dan juga pencegahan penyakit. Selain itu juga rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata nggih, dan juga selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna. Ada teh moro juga yang bisa dikonsumsi rutin, ada madu Vitapedia, ada apalagi Otipus untuk pencegahan gejala demam tipes nggih. Dan ngoten mawon sahabat Setara, karena sebentar lagi juga memasuki azan asar, uni tutup acara wonten sonten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mas.

0: harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Setara dimanapun Anda berada. Senang sekali sudah cara bisa hadir menjumpai sahabat pendengar Setara Banjarnegara di sore hari ini. Kembali menyapa bersama tebang-tebang dan dur nostalgia yang akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan nih. Dan tentunya bisa ikut bergabung dong untuk ya sekedar menyapa ataupun request lagu kesukaannya di Dangdut Nostalgia melalui nomor interaktif kami di 08-223-11070, di 08-223-11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Rasakan nikmatnya, rasakan herbalnya, dan rasakan efeknya di tubuh Anda, di badan para sahabat Setara semuanya. Oke sahabat Setara, udah ada beberapa tebang lagu. Tadi ada Handaru. Aku Rindu Padamu, Evita Mala, dan juga ada Bimesti, Gadis Baliku. Mawali Coba Kita di hari Rabu yang bertepatan di tanggal 2 September tahun 2026 sahabat Setara. Aduh, awal bulan September yang penuh dengan kebahagiaan ya. Mudah-mudahan jangan penuh harapan terus sahabat Setara, karena harapan tanpa capaian itu juga lelah juga sahabat Setara ya. Harapan tanpa adanya pencapaian itu akan terasa melelahkan sahabat Setara ya. Jadi harapannya yang bagus tapi diwujudkan dengan usaha-usaha untuk mencapai sebuah harapan tersebut sahabat Setara. Yuk, yang harapannya belum tercapai di bulan Agustus kemarin, kita rangkai ulang lagi, kita mulai awal lagi di bulan ini sahabat Setara. Dan mudah-mudahan di awal September ini semakin dipermudah dalam kita berusaha dalam hal apapun sahabat Setara, dalam hal berkeluarga, bekerja, bersosial, dan lain sebagainya sahabat Setara. Oke sahabat Setara, di tanggal 2 September 2026 tidak ada hari spesial di hari ini ya. Mungkin ada tapi ya mungkin tidak terlalu tersosialisasikan kepada semua orang sahabat Setara ya. Karena yang spesial Anda sahabat Setara. Anda adalah makhluk Tuhan yang paling spesial. Jadi yuk bareng-bareng sama Setara ya, mencari yang spesial pada diri kita sendiri, langsung kita kembangkan. Nah, kita menggugah ya, barang atau hal yang spesial dalam diri kita sahabat Setara ya, untuk kita tampilkan di permukaan gitu sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara, ada Ikun Nurjanah lagu yang berikutnya, dan Bibir Bermadu untuk sahabat Setara. Stay tune.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isam,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Menyapa aja di jam 4 pas sahabat setara ya. Jam 4 sore sahabat setara di Dangdut Star lagi ya menyapa Anda. Gimana sahabat setara, pekerjaannya masih numpuk atau enggak? Kalau masih numpuk ya udah istirahat aja ya. Buat besok lagi sahabat setara. Sekarang dengerin lagu dulu di 08223 11070. Sahabat setara bisa ikut bergabung bersama Sultan Zara. Ucapkan selamat sore yang ada di Banjarnegara maupun di Purbalingga sahabat setara ya. Yowah DK Boy di 08223 11070. Di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku
0: oke.
1: Mas udah ganteng, gimana kabarnya?
0: Ya baik, baik.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya.
1: Aku mau minta lagu deh.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Serigala Berbulu Embe.
0: Oke.
1: Bisa kan?
0: Bisa dong.
1: Ya, kalau bisa tak tunggu. Salam buat Mas Mati, Mas Mati kasih ya Bineon Banduri, Pak Kasmuri. Terus buat Pak Saka, Pak Perjan di Wonosobo, Hamami, Mas Herman, Mas Rituan. Salam buat Mas Petrang, Mas Yatno, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Mami Kulsum, Mbak Megawati, Mbak Runta, Simok Pini, Mama Mines, Bunda Hanum. Juga salam buat Mas Petra sama Mbak Ihe di Jatai, Malang Kebumen. Juga salam buat Mbak Isna, Mama Tegar, di Banjur Pasar, Kebumen. Pokoknya buat semuanya aja, sampai kecuali yang selalu nyapa, semuanya metore. Semoga okay. Tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Jangan lupa, selalu senyum, bahagia. Saya tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore buat Itmar dan yang ada di Kebumen. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top. Oh, halo, assalamualaikum. Ya, Top, Marco Top.
2: Mas sore, Mas Ute.
0: Sore, Ki. Pripun power to sipun wonten sonten punika.
2: Kangen ya suarane.
0: Oh, kaya gue jan ternyata sing ngene ya. Josis gila ya.
2: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke, kalau begitu.
2: Kangen nggo Mbak Titin Wardani ke Bungung. Mas sore. Mbak Yanti, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mai Sidang, Bu Mega, Bu Minas, Mbak Runta, Mbak Semplon, Mas Ren Silang, Pak Ridwan, Pak Jumati, Munggah, Pak Jumati, apa wis?
0: Urung-urung kayak urung munggah kayak mau main lagi malam.
2: Mas Sabi Neon. Mas Jamal, ahai. Mas Jatun, Mas Hamame, Mas Herman,
0: iya.
2: Bang Dori, Lang Mama tercinta di rumah.
0: Oke.
2: Selamat sore. Kata Mas Teh, selamat tugas.
0: Inji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ki. Kaki sama dikasih di Kertanegara Purbalingga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir rebah minta tebangnya semakin sayang semakin kejam. Iya, memang betul deh ya. Semakin sayang maka semakin kejam sama setara ya, untuk melakukan hal apapun demi mempertahankan yang disayangi. Atau apa istamu dugaku. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Kabare. Alhamdulillah baik. Mama Putri hadir pada nyiwan lagune saking Rita Sugiarto, Aku Bukan Boneka Utawi Cinta Kita. Salam gagem setoyo mawon. Ingatan si stay tune setara FM Banjarnegara. Tansah wonten ing ati Kagem maksudnya matur nuwun, mugi tansah sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bersama Buto Pramono Herbalar paling top di Natur Indonesia. Asselone. Keboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore maksudnya sore juga dengan lagu nostalgia, suasana dan arahan memberi warna yang mengembirakan. Tentu harapan semua insan optimis apapun kemauan ingin tercapai. Betul sekali. Adapun keinginan belum tercapai mungkin Tuhan belum mengizinkan dan kita sebagai terima sebagai ujian. Tentu Tuhan akan memberikan dalam waktu singkat, sedang dan mungkin jangka panjang sahabat setara. Tentu dibarengi sabar dan tawakal, minta lagu mas. Oke, masuk. Madu, salam buat semua aja. Terima kasih mas. Komentar dan pesan tetap semangat. Oke. Semangat 45, Kang Teriono di Kepoy. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Iwa. Ada Rita Sukero dengan Semakin Sayang, Semakin Kejam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Sudah Sarah menyapa Anda di menit yang ke-38 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih menyapa bersama segala berharap-berharap kehidupan yang ada dalam hari Rabu ini, sahabat setara ya. Rabu, tidak Rabu, sahabat setara, karena ada Sudah Sarah menjadi penawar rindu Asia. Di Kepoi di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top. Mohon maaf yang lagi ngetop.
0: Halo, gimana kabarnya Biunge?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah sehat, jalan ya lagi usahanya.
0: Alhamdulillah, seneng banget dengarnya.
1: Iya, kan minum Habu Top.
0: Ramuan herbal Arab paling ngetop.
1: Iya, beli di apotek Tugu Sehat.
0: Oh, apotek Tugu Sehat di Purbalingga ya?
1: Iya, Bobotsari,
0: Purbalingga, iya. Jawa Tengah.
1: Aku minta lagunya masih bisa nggak?
0: Lagunya apa nih, Binge?
1: Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, siap, bisa dong.
1: Iya. Salam ya, buat Mbak Titin, Mbak Gani, Mas Jumadi,
0: Inji,
1: Mbak Mines, Busei Gunung Teges, buat semuanya aja selamat sore, buat maksudnya Matukas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore Biungnya yang ada di Purbalingga, sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyapa di sela-sela aktivitas Anda, sahabat setara yang sedang mendengarkannya. Oke, di, ayo siapa yang mau masuk lagi nih? Tadi pada rebutan banyak banget tadi ya. Ini giliran kosong-kosong semua ya. Tadi rebutan pada tuh. Ada Kang Tojib, Kang Paryono, Kang Jumati. Yang menang Kang Jamal tadi ya, yang menang siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Inji. Dan selamat sore, semoga sehat selalu. Salam buat semua pendengar setara. Minta lagunya Jimmy dari Devi Purwati. Terima kasih Maksudnya, sama-sama. Ada Abang Naufal di Ciberem lagi menikmati suasana panasnya di Ciberem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ute, sore juga. Ada Mama Pelangi. Halo Mama Pelangi. Minta lagu Suara Hati dari Ida Laila. Salam-salamnya buat Ibu Mines, ada Ibu Mines cantik, dan buat semua fans Tara. Buat Mas Ute-nya sukses selalu, berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Berkah barokah, turah-turah kenang gosangung ibadah ya. Tenang, sanggu maring Mekah kayak gue. Amin, ya rabbal alamin. Moga-moga sing lagi pada mendengarkan Radio Star Banjar FM, moga-moga pada bisa maring Mekah kayak gue ya. Ya orang kita umroh, orang haji ya umroh kayak gue ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anggir anak wong tinggal untuk gak kena gue diaminakan lor kang yu. Kayak gue ya, jangan angin lalu saja lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Ani di Purbalingga mau minta lagu Getar-Getar Asmara. Wah, Getar-Getar Asmara ya, bukan Getar-Getar yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat datang Mbak Ani ya, yang ada di Purbalingga. Selamat sore. Selamat di Geboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Abu Top, ramuan herbal Arab paling top yang insya Allah bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Dan Abu Top ini bisa menjadi obat apa namanya, pendamping sahabat setara ya. Artinya ketika orang itu sedang mengkonsumsi obat generik, obat dari dokter, obat kimia, bisa diselani dengan mengkonsumsi Abu Top sahabat setara. Dengan diberi jarak ya, dengan diberi jarak sekitar 2 jam sahabat setara ya. Ya bagusnya 2 jam sahabat setara ya. Atau sebelum ataupun sesudah itu bisa sahabat setara ya. Kita sambut bersama-sama siapa dia. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, apa terbal ramon Arab sing lagi ngetop.
0: Mantap. Ki bejo sambun rawuh sumangga pinara.
2: Wis jagong malah kok.
0: Wis jagong yen nyilir dhewek wetange.
2: Ngoni cetradone tak serok nasidik.
0: Oh, serok nasidik. Serok nasidik galut cek 1 2 3 dicoba. Dicoba.
2: Sial. Ya, halo.
0: Halo. Lanjut, moge.
2: Tak salah salam pemen cepet Mas lah.
0: Oke, monggo Ki Bejo.
2: Bagem ki tak gawe awal biasane terakhir.
0: Iya, sekarang karep
2: jemplon. Jonten. Kang Zaitun. Kang Saka.
0: Inji.
2: Terus rumah dikasih. Kang Paryono, Daryono, Kang Sotis juga. Nuwun sewu cerita sidik. Sore ini hari ini kok apa lagune anu lho Mas. Sedih-sedih kape ya Mas.
0: Lah ya gue wong kena request sing sedih-sedih kok lah.
2: Nyakitan kabeh iku lho.
0: Heeh. Aku udah ngringok kena lagu
2: nanti merem. Ya sakit. Tapi sing sakit bagian cewek.
0: Halah yung.
2: Gak mau hitam duniamu putihnya si apa kayaknya. Sakit.
0: Sakit.
2: Tapi yang sakit cowok. Tapi ini pertanyaan sih jaluk pagar makan tanaman. Kayaknya menyakitkan mana ya Mas.
0: Iya. Ya ora apa-apa.
2: Sakit. Iya memang begitu mungkin lah.
0: Iya.
2: Dari sana anak sudah terciptakan.
0: Lah iya.
2: Aku ketemuan aku orang Mas.
0: Isi. Lagunya apa?
2: Kayaknya lagu menyakitkan mana ya Mas.
0: Oleh. Wes mai to wong regresi sing menyakitkan.
2: Penalu cinta Mas.
0: Penalu cinta oleh.
2: Tapi lagune sing nyanyi kae Mas. Tasyarus malam apa ya Mas?
0: Tasyarus malam mengko wengi ya.
2: Oh bengi.
0: Iya dong.
2: Ya sudah manut di tengah tela.
0: Penalu cinta mancur es paling ya.
2: Ki Bejo wonge manutan Mas.
0: Oh iya, is manut bae kepenak.
2: Gimana cekon sumur bae?
0: Lah, kowe itu berap ngomong malah.
2: Ya mungkin gitu saja Mas ya.
0: Oke, terima kasih
2: iya,
0: Bejo.
2: Ngaja moga sehat selalu.
0: Iya, madang si warik ngana ya.
2: Iya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bejo. Sehat-sehat dan bahagia selalu, lancar rezekinya, lancar pipisnya. Oke, ada dari lagunya Mancur Es, sahabat setara. Pagar makan tanaman. K-Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ, terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila 3.4 setara Radio Banjarnegara menyapa Anda di jam 5 lebih 9 menit. Artinya udah harus pamit undur diri nih. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di nanti malam bersama Siti Seraya. Jadi tidak usah kemana-mana. Dari kawasan Beningan, Jalan Raya Karangupar Banjarnegara, mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan sore hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana.

0: ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa rukyat, punya persyaratan mampu rukyat, silahkan rukyat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar Allah ngiko. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Insan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak nabi tidak dapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kan'an, anak Nabi Nuh. Betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah. Kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah. Dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan. berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan. Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan ni doa meleset. Apa iya? Ma iya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri, tugas yang paling utama, minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya enggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat, yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri. Nah, istri itu swargo manut, neroko katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut benar. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya. Manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang enggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa, karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar, ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil sini mas. Benar, ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor kasar. Iya, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki, kasihin. Selesai. Berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan. Dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim, yatim yang lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan.
1: Benar.
0: Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut enggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal buras, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak, alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia, agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. karena cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dialirkan darahnya dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu zunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Keduanya ternyata saling berkaitan.
1: Ladies and gentlemen, it's a CJ's demo from the Integral CJ's management.
0: Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minannas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini, Indonesia kita ini kan masih sakit. Betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter. Rupiah anjlok, dolar naik ke langit. Sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2500. Apa enggak kolep? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur-Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, tiga pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman koto'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik, kita baik lagi, pantas. Memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran ini yang silaturahmi jangan cuma kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas, saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak. Betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Kita ini seperti rumah, walaupun genteng di atas, nggak boleh genteng ngomong seenaknya. Genteng ngomong sama tiang, saudara tiang, kamu enak, saya setengah mati. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal, saya disambitin. Kata genteng. Yang jadi tiang ngomong, teng. Kata tiang, ngomong jangan sembarangan, teng. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, teng? Kan saya sokong dari bawah, kata Tiang. Kalau saya miring, kamu ambruk, Teng. Kamu jadi pejabat tinggi, kamu jadi anggota DPR, kamu jadi anggota MPR. Kami rakyat yang angkat. Jangan udah di atas pada berebut turu-turu dia melulu, capek rakyat. Ada yang jadi anggota dewan cuman pengen petatang peteteng, cari prestise dan gengsi. Ada yang cuma jadi trompet kekuasaan. Pokoknya apa kata kekuasaan, akur, setuju. Kekuasaan bilang, saudara-saudara, bumi ini lonjong, lonjong. Lalu rakyat dapat apa dari wakil kayak begitu? Inilah momentum Idul Fitri. Mari kita manfaatkan silaturahmi. Jangan mewarisi sifat dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan persoalan. Ini ada warisan sejarah yang enggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Enggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul Orde Baru. Bung Karno disebut Orde Lama. Yang enggak cocok sama Orde Baru, wah itu orang Orde Lama. Lalu reformasi, Orde Baru lengser. Jadi lagi alat, yang enggak cocok sama golongannya, wah itu orang Orde Baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini, babat itu, naik itu, sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung unta, lalu pidato dengan tawadhu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir. Ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kambing hitam, kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, semua usut saya kuat.

0: Iya Pak Haji.
1: Eh Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
0: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
0: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
0: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat

sedulur gagang begayu. Gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya, Suta Sahara. Halo sahabat setara, mudah-mudahan kabarnya baik semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sahabat setara, di edisi pada malam hari ini, Suta Sahara bakal menemani sahabat setara spesial di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Dangdutnya. Asik banget. Sampai nanti pukul 21 malam sahabat setara. Dan tentunya sahabat setara bisa ikut bergabung dong bersama Suta Sahara di sini di 08 223 11070, di 08 223 11070. Menyapa para pekerja keras di malam hari ini yang masih setia dan semangat untuk mengais rezeki walau hari sudah gelap, tapi semangat tetap membara menjemput rezeki yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Masya Allah tabarakallah. Kita lanjut bergepoy biar pahalnya tambah semangat, biar ngodenya tambah semangat sahabat setara ya. Biar nanti kalau pulang langsung bisa beli beras buat dimakan. Aduh, jangan makan beras maksudnya, ya dikuduk nisit kayak gue ya. Angkat diperas dipangan bayarnya ujar-ujar manuk emprit apa kepriwe ya, man dan nalar setitik kayak gue ya lor ya. Tina ini gila ya, Tergoda malam hari ini yang bedangdutnya ya, buket sekali, buket belakataka tuku-tuku tur, orang mari pelikat ya kena sumbaya. Dan ditunggu bersama Hambu Top Ramuan Hirbalar paling top dari Denatur Indonesia. Kagem Porok Kakang Bekayu ingkang wonten telatah Banjarnegara lan Purbalingga sampun tersedia wonten apotik-apotik ingkang caket kalian. Dalemipun panjenengan sedaya. Ajeng Febria Sumanding mengawali jumpa kita pada malam hari ini sahabat setara di hari Rabu malam hari Kamis, tanggalnya tanggal 2 bulan September tahun 2026. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Suta Sahara yang selalu cetar bebahana dari dunia nyata geodetik perduga tarik sis, tarik tambang, tarik ulur hubungan perasaan. Iwa dikemoy, dikasih yang buket sekali sahabat setara bersama Arya Galih, Tolana Nadi.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Menyapa di 93.4 Setara Radio Banjarnegara yang mengirimkan sinyal-sinyal kendang dan sinyal-sinyal suling ke ruang dengar Anda, sahabat Setara. Dan tentunya bersama Sutil Sari yang selalu terbahan. Wasik, pol-polan, bro. Di 08223 11070, di 08223 11070, dan di 08223 11070. Tansah pinerengan sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin dan segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut acara yang kedua adalah penerimaan telepon. Tapi udah mau tak terima malah teleponnya hilang. Oke. Selamat malam sahabat Setara di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Raya yang senantiasa stay tune di 93.4-nya ya. Dikabo yuk, siapa nih yang mau masuk ya dari tadi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Abu Top, Bapak Ramon Arab, sing paling ngetop.
0: Top-top Marko,
1: top.
0: Ila dalah kaki nih, semoga pinarak, cuma dikasih Kertanegara Purbalingga. Nyun kakang. Halo, meneng Pak.
1: Halo.
0: Malam meneng Pak, telepon ke durasi. Wah, sik.
1: Iya. Adela.
0: Apa judulnya apa iki?
1: Terserah.
0: Oh, judulnya terserah. Oh, lagu anyar ya, terserah.
1: Iya, lagu anyar terserah, Pak.
0: Oke.
1: Salamnya kanggo Kang Jumedi. Munggah apa urung Kang Jumedi?
0: Urung munggah urung.
1: Mas Sensilan, Pak Ridwan, Jakarta. Mas Abineon,
0: Inji.
1: Mas Braling Saputra, Mas Jetun, Mas Jamal, Mas Herman, Mas Hanami.
0: Iya, yep.
1: Bu Yanti, Bilungan, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Mines, Burunta, Bu Mega, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, Kebumen,
0: Nuninji,
1: dan kabeh semua pendengar Setara Radio Banjarnegara.
0: Ahai.
1: Sugeng mitangetaken.
0: Ser.
1: Lan sugeng dalu.
0: Jos.
1: Kusono.
0: Ahai.
1: Sampun tetap semantan atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturakan aku ngimbang asami. Ingat wonten telata Kertanegara Purbalingga aturan sugeng dalu sugeng mitangetaken nuwun. Hadirin yang cinta. Wonten wingi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Abu Top. Obat ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Nggih, leres. Leres.
2: Ngapunten nek kelentu, Mas.
0: Leres sangat ponten Bapak Saka ingkang wonten
2: kalih Mas Sinten nggih.
0: Neke kalih Mas Arjun.
2: Mas Arjun
0: kepang
2: pun nggih. Wong tua nggih sering kelalen
0: nggih. Lah iya.
2: Mas Arjun.
0: Mas Arjun. Lah
2: badhe nderek nggih.
0: Inji monggo. Nderek
2: tembang.
0: Niki
2: dangdut napa to nggih Mas Arjun?
0: Niki anu lagu dangdut Thailand. Nggih niku.
2: Kula badhe nyuwun tembangipun Roma saged.
0: Roma. Inji saged. Sing judule napa?
2: Nyuwun ingkang siapa yang punya?
0: Ya nyong ora ngerti siapa sing duwe ya.
2: Tapi nih, Mas, kula nyuwun ingkang asli nggih. Oh, penyanyinipun ampun dikoplo ampun sing rapping nggih, asli Roma Irama.
0: Inji, nyuwun.
2: Lama boten nggih.
0: Nggih, sami-sami.
2: Rawal niki.
0: Boten usah sungkan-sungkan lah kalau kalian Mas Arjun.
2: Napa nggih?
0: Nggih, tenang mawon.
2: Kirim nggih. Dalam kagem sederek sedaya memang kawula jarang jarang nderek.
0: Nderek.
2: acaranipun.
0: Oh injih.
2: Dados kangge sedaya mawon ingkang sampun mlebet sinten?
0: Kula wonten Ki Sumadikasi.
2: Nggih, kalian ingkang mangke sing badhe mlebet nggih saking Pak Saka Banyumas. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken lan dumateng panjenenganipun Mas Arjun. Sugeng nindakaken tugas.
0: Injih,
2: matur nuwun. Nganti paripurna mangke nggih.
0: Injih, amin.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun nggih. Wonten Popo Saka ingkang wonten Banyumas. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken matur nembah nuwun ingkang sampun purun kerso nggih. Ingkang purun kerso niki nggih. Ingkang sampun purun munggah wonten Radio Setara Banjarnegara. Binaringan kesarasan nggih. Amin. Ya robbal alamin. Mekaten wau para tamu undangan ingkang tansah ndhat kinurmatan. Satunggaling tiang sampun bergabung wonten dalu punika. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta Muala Masute piye kabare alhamdulillah sehat. Kang Ridwan merapat temaning jajali ontelena lagune Rizal Today. I kill bukan Bang Coyip ya. Kalau enggak pamer bojo. Dan salamnya buat Umi Kulsum, Umi Kulsum, Mbak Mika, Titin Wardani, ada Mbak Tini, Mbak Ika, Mbak Yani, Mbak Cemlon, Mbak Minet, sana Bang Aizi, dan Mama Syifa, Mbak Anu, Mama Putri, Mas Arif, Dian Lesti, Sani Filan, Mas Ades, Pak Suripto, Ripto, ada Pak Padaryono. Dan juga ada Bineon, Pak Soti, Pak Jamur, Mas Dimas, Mas Ubadikasi, Pak Tugiman, Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayah Diriham, Pak Mami. Ucapannya selamat wangi. Gak maksudnya selamat tugas, terima kasih. Radio Star FM, asik kui di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Star FM, gak pengen dengerin yang lain. Salam K-Boy. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Minta Tebangnya Cinan Bana atau Pecah Seribu. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya terima kasih, sama-sama kembali kasih, salam sehat, salam semangat bersama Adela. Ada sikap, siap kehilangan, pengarep-arep.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara masih berkema di udara. Terus berkema pokoknya sahabat setara ya. Dikewal lagi ya di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dermaga Cinta di Farina Indra. Sudah meluncur untuk Anda sahabat setara, dikewal ya lagi ya di 08-223-11070. Malam setara, malam juga ada di Pratama, nang punggelan mancer radio Star FM yang cocis. Rikesnya ojo cuwe-cuwe, ikut Nurjana nitip salamin gue keluargaku sing lagi gawe tampah. Maer ya, ya pakol tampah ya, laris manis, lancar-lancar ya, karena tampah is my life, tampah is my dream. Iyalah ya, soalnya dalam suatu rumah tangga di sini itu wajib punya tampah ya. Jadi itu perabot wajib yang dimiliki di setiap rumah ya. Semangat buat pengrajin tampah. Semangat gone gawe-gawe ya. Karo dikancani pucang bunggelan. Ada Mas Ageng. Ada Mas Firdaus. Firdausi ahlan. Ada Mas Abdul Singkaro Padang Klepus. Lah gue gak ada Mas Abdul tapi kurang klepus tok lah jan. Tusir pain. Selaya selamat malam ya. Ya jadi tusir lah ya. Nana sing klepus ya orang tembus lah ya. Gue baloku si Ridwan neng Jakarta kayaknya lagi lembur. Iya lagi lembur soalnya WA kasih railing mau ya. Ini jam 5 us WA selamat malam. Semangat masih ngonjenengan selamat tugas Radio Star FM ngejreng kui di punggelan pojok keboy. Terima kasih Mas Adi Pratama, lancar-lancar ya aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ute. Malam juga siapa ini? Saya Ramdan di Kalibombong, Duku Sabrang. Oh, Duku Sabrang sing isor apa ya?

0: Nyuwun lagune Mas Mendung Tanpa Udan. Ya berarti udan. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Salam kenal aja buat Mas Udannya, selamat tugas aja. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Yang ada di Sabrang Kali Bombong, tetap bombong ya. Sing bombong-bombong pokoknya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ute, malam juga. Nyuwun lagune Asmara ya. Salami kanggo kabeh-kabeh sing lagi stay tune. Salam kanggo kabeh-kabeh sing lagi stay tune Setara Banjarnegara buat Mas Ute nyuwun bareng sami-sami matur nuwun. Dike Poiser. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Habutok. Selamat malam.
1: Tentu. Tak akan berubah. Soalnya bukan bunglon.
0: Yes.
1: Semangat lalu ya.
0: Mangat.
1: Mangat.
0: Mangat.
1: Aku rekomendasi dari Anita Mala.
0: Ora oleh.
1: Judulnya Anjing dan Sampah.
0: Ora oleh kok Anjing dan Sampah pribadi.
1: Ora oleh.
0: Ora.
1: Kenapa sih?
0: Ya, karep-karep nyong.
1: Pancanya tetap ciwel.
0: Ampun.
1: Ciwel loh, nyong jilinya milih loh.
0: Anjing dan sampah. Anjing dan sampai sekarang siapa?
1: Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Ada, tadi aku juga tadi repot situ ada.
0: Oh iya, ada.
1: Sama lebih enak kuat, aku ingin
0: lakami. Aku ingin lakami.
1: Nyel banget, nyel.
0: Nyel apa kayak?
1: Iya, ada kan?
0: Ada.
1: Oh, itu ada. MM gitu secara luar biasa.
0: Tostis.
1: Lihat aku tuh bisa di luar.
0: Hai.
1: Salam-salam ya.
0: Moga.
1: Pertama ya maksud saya menugas masa lalu.
0: Inji.
1: Dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Allah.
1: Put. Isin gue bobot gue. Put.
0: Butuh anu WA mau wish.
1: Mas oh iya. Patris udah touring ya.
0: Turu miring.
1: Masih touring maksudnya.
0: Turu miring.
1: Ya pinter tanya nih gitu.
0: Iya.
1: Ada batu timah
0: tani. Beli gados.
1: Ada batu plon. Ada juga buat. Apa maling ya. Nah batu plonnya ada puyeng ya.
0: Klepon.
1: Klepon. Enak di beri maham. Jadi bayang naman telepon.
0: Enak.
1: Karena gulane.
0: Heeh.
1: Ini tadi mani ceplos ya gue. Gulane moncrat.
0: Srot.
1: Iya. Ya semangat lari ya maksudnya ya. Tunggu janjin dan sampingnya pertama lah ya.
0: Inji.
1: Patuh nunggu bagus.
0: Inji sama-sama.
1: Pulang rata di DJ ya.
0: Amin.
1: Sebelum masa semua keluarga.
0: Amin.
1: Semangat lalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mbok ya. Amin amin rabbal alamin. Sing sehat sing bahagia kaya gue ya. Urip spesial ora tege bahagia lah ya. Cua kaya gue ya. Cua lur cua. Udah cuan tapi cua ya. Cua. Oke. Kita ke lagu apa dulu ya sahabat Setara ya, jangan kayak ini wengi-wengi sih madan puket bola ya ya jangan. Oke tadi melayu kemana ini lagunya, aduh jangan belum ya, menuju ke satu tempat lagu sahabat Setara yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Seperti siapakah itu? Seperti anak panjenengan. Kalau anjen panjenengan dah nabung ning weteng lah ya. Aduh, sen. rindunya hatiku padamu kasih. Ayah ini nikmat banget ya lagu ini. Jajal yang apa?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0872 310 0070. Sekali lagi di 0822 311 0070.
1: Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy.

saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan

0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur, yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Bandung.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma

0: alamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Sabutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek, Bang. Lagi ada masalah apa, Bang?

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios

0: Nina Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya, ya itu saya... berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata betul ini, bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: chat malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Sara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Masih yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pagi Pak Doni, tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: badan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Maha Butab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Maha Butab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Maha Butab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Maha Butab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Maha Butabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Maha Butab Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
1: Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran.

Purwodegoro. Beralamat di Jalan Raya Purwodegoro, nomor 19 Karangplak, Purwodegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Yasmin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silakan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silakan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habu Top, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habu Top sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habu Top, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habu Top. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habu Top. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syurafil mursalin sayyidina ulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmahin nama fa'atu. Engkang sangat kaulah hormati Mbah Mus Kiai Ahmad Mustafa Bisri, standan keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, standan mawon dan kesahya kesakut standan Kiai Said Asrori, standan engkang kaulah hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng budi-budi mau daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak ibu apal Quran nggih senengane deres, mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula pun pamit teng Jogja teng budi-budi niki pamit teng mriki itu kok pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji niki kula nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi wonten Samis danten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Ki Bisri niku murid saking Kiai Khalil. Kalian Ki Misbah. Kula sing jare wong akeh niki jare wong akeh. Ketoke yo tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku ya anut Kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel mergo lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Ki Misbah niku nggih maknani kaya wetiku mboten nyebut maknane napa. Tangki Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak kutu-kutu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya Wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Iki sekali saingan mek kula menang kula kadose muhibine kata kula. Mergi mbak ini aku pengen diarani tawadu, ya ngaku nak tawadu. Melepu yang ngono kok ngaku tawadu. Jadi yang terdek kok melepu rabar-bar.
6: Ayo,
5: lho kalau ini madlum.
6: dari awal Gus Pak gak kenaan. Lah wis kadung dituduh menisan kan iki. Terus niki kersane bapak gak nggo dosa tak wales saiki kersane. Wajah saya usai atin nama saya atum suwe. Kalau angsal baru kayak fakih detail, masyur gitu ya Khalil Harunur, Rian sayang sangking sarang. Gada kakak Rian asmane Umar Harun. Wali mali meke sarang fitdauri sani ke Umar Harun. Niku sause Bahu Zali pendiri sarang. Niku yang paling alim asmane Bahu Umar Harun. Niku gada santri Rian diantara alim alime santri sarang asmane Badim Yati. Niku buyut kulo. Terus ke Khalil Harun, niku nggih muridé Mbah Umar Harun. Nggih murid ya Dik Mbah Umar Harun sing lahirno mulai Badawi mulai banyak kiai. Niki kula tak crito sanad. Niku Mbah Mas Ifon niku tiyang sedan, Mbah Bolah niku Mbah Bul niku. Niku riyen bae seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire saleh niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu tiang sing alim alama niku nggih baca kitab misale Al Ibris napa Al Iqlil napa yang milik kiai-kiai Jawa niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u binal ufte lan ora oleh nikah dua saudara putri nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbak ya mbok nikah adik ya mbok nikah pertanyaannya mon gak ngerasa minuman kan mon mboten ngaji kok ngombe lucu pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha binal mar'ati wa kholatiha yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara dua saudari ini tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u benal ukhten adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sharih, ya, teks yang sharih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas ma'u bainal ukhtain. Padahal ada binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri. Niku diistilahkan oleh Allah wa ruba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku lho niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al Ibris, ben putu-putu yo ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mok naskahe Mbah Bisri ku laris kepenakan. Malah bakas dhuwit laris ra laris. Niku repot jane niku lho sengaja ngajak putu-putu karena memang kula niku mboten gadah kepentingan apa-apa, kepengin putu-putune wong alim yo ngalih. Gus kadung dicucuk dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucuk gelem sinau ra gelem cara kula niku masalah. Gak penting cara kulo, cara wong akeh masalah. Cara kulo radi kriminal ngoten. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kulo ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya dengan Mbah Mus dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh waktu tadi yang disebut Gesefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qol atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya. Maksud kula matur tegese susuk. Umpama muktamar teng ngarep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering ndamel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahlussunnah gini ku sing mempertahankan Ahlussunnah wal Gus Efwah mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Gak pokoknya selera ngongkon wijen. Ya saya ulang lagi, kalau beten rapat teng PB ini beten krono nopo, sing rapat pun kada. Jadi kalau ada rapat serapat, rapat keamanan perumahan, satpamnya rapat KBU malah jebol. Yono sing rapat, yono sing tetep jogo keamanan. Yono sing rapat ketahanan pangan, yono sing tetep nanam nopo pak. Yono sing rapat teng PB, yono sing langsung pulang kita ahli sunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab akidah ahli sunnah wal jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau sorokan sudah 4 tahun kalau itu. Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan risalah tuh ahli sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kulo niku bener-bener mempertahankan pada ahli sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan tuh nyata. Boten rapat, boten dia mulang tenan. Ya maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan urus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat ra tau mulang kita bali sunah. Sajane kula penting saya nak mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, enggak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo? Padi. Itu juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah ahli sunnah nopo wajah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Sekolah kan sering maos Al-Ibrisi Kibisri. Karena tadi sekolah niku kadang niku ada lafad yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdor dari pohon yang hijau. Tenggene jalalen disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wet dadap afar itu wet apa itu tenan taura maksudnya itu di Kibisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Ya ini apa tenan makna-makna itu dawe Mbah Mun pokoknya sementing kiai ora goblok kan ono lafadz ono maknane itu. Terus beliau cerita haudat itu omah sing ning dhuwure unta iku kiai Jawa iso maknani haudat sekeduk padahal ning Jawa ora ono onto yo ra ono omah dhuwure onto wong utane ora ono tapi ono maknane watine nggih ngoten watine iku lan wit telu digoleki wit telu yo ra ono bareng saiki era global pohon tin buah tin ngerti terus saiki wong gak muni lo yo tin nonton apa tapi dhisik zaman wong roh tin ono maknane lan wit telu lan wonten cerita ono kiai rapati alim tapi kepengen kesusu mulang watine lan wit alu. Muridnya protes, iya kalau gak ada makna itu elu. Lah iya jeng, wet alu kena gue. Wet elu itu kena gue alu. Mereka kadung isin. Nah itu uniknya kayak Jawa. Barangnya rana itu ada makna nih. Mulanya kalau itu anggar ada makna itu. Iki tenan tau orang, misalnya dijajal tenan. Wet dadap niku dijajal tenan koyok praktek. Minas sajaril akhdor. Digosok-gosok nopo tenan jadi api, nopo boten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya. Apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larisi, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mewadah nikah. Misalnya kalau badhe nikah no Rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil. Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah. Karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi zikrusya itu kadang memang linafiwirihi, kadang zikrusya itu lilholib. Karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dikrusek bukan karena linafiwiri, bukan untuk menafikan, tapi lilgolib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waruba ibu kumulati fi hujurikum, umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum, tapi lilgolib. Maksud saya, cerita tentang putu-putu ini, umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih, konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Kayak bisri nak mana nih domir sa'an, itu kul huwa wahu ahad itu ngerti. Kul ngucap siro Muhammad, dawa siro Muhammad. Gua utai sing buat takokno, gua utai sing buat takokno, itu ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi, karena dulu kayak-kayak itu kalau maknani gua itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu domir sa'an, fa'lam mau ngerti siro, anda saat temen kelakuan. Kelakuan itu sopoh kan. Jadi buatan ben putu-putu yang ngerti, nah aku luwe rombaya di bang dikne ben belajar maksudnya, ya mantu-mantu barang itu nah, ini penting keresahannya yang ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mohon kalau buatan malah cerita barokah-barokah ngaji, wong alim barokah buatan, yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi, yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah ki barokah. Ojo diwalik ngaji atau paham untuk kiai barokah atau kau barokah ambek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kau betul setuju dan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabu syahid. Akhirnya niki cerita ki Bisri. Al Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku tolong ngatus widak. Pangeranku iku wakeh. Iku wae ora iso nyelesaikno masalah. Tuwe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa?" Jare pangeranmu siji ku jenenge sapa? Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane iki bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Dadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah, ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye, tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan, ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga alfiah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodo dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisan iki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok nak crito iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhire kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Terus kan nyeluk ya Rasulullah ora wis Islam. Lah kiai iki sopan mbek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critano he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, waqala syaitanu lamma qudiyal amru waqala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune takok, lho setan kok dawuh Quran Pak ning Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin, mergo ana ning Quran. Kula nu nate de kanca, bapak niku gak ada kanca. Ha iki lho wingi jenenge Dolin. Tak kok ila jeneng kok Dolin. Bapak kula nu seneng Quran. Teng Quran wonten Dolin terus anake dijenano Dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku hal-hal ni memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged ki ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat ki mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kalau nanti digojol bapak, ya bapak kalau nak lucu banget, jadi angin seneng kuyan. Tak, nak ono kiai ini mami masjid terus wes tua, ibu jenenge apa? Di istiqomah, ambek mau diganti ya, ambek mau diganti jadi, mau suatu, mau cora jelas. Tapi malah nak alumni pondok nganggur, berkara nih kiai nanti sepuh, mau diganti, kau no regenerasi jadi. Balik dari bapak, ibu boleh istiqomah, bapak mau diganti jadi. Jadi kalau ini ngomong-ngomong, kalau ini digenti, alhamdulillah, kita seneng. Buat yang dingin, tapi yang jelas ini, kalau siap lah, anak cucu-cucu di Bisri, ngawas kula. Ibris buat itu sangat jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al-Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng sawi, nopo teng futuhat ilahiyah, nopo teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kalau cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang gini, ini rungokno tenan. Dan mungkin jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula nu ya di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu merusak keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad, ini uhid buka fakul dubura kuli sholatin atau fala tadabatan na dubura kuli sholatin Allahumma aini ala dikika wa syukrika wa khusni badat. Gak boleh misalnya Gus Saiful bilang ya Mu'ad, ini uhid buka, itu yang didawi kok Mu'ad, kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu, kan gak mungkin kan jenis video, hey Saiful Yusuf, mungkin gak mungkin gue kenal Bora, dia koni umatnya Bora kan yora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Itu zikru syek yang bukan linafiwiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat lis-Syatibi, Syatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah, walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, cong-cong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sementing ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlakil badi, wairadatil kol apa saja. Cong-cong tamunya itu kono sate. Ya misalnya nggak ada sate, ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau nggak ada sate, kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya, alhamdulillah, barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja, di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag, itu baca Innova itu, kalau naik Innova nggak perlu baca Subhanallahi sakhara lana hadza. Karena di Qur'annya itu wal khayla, wal bigola, wal khamira, litarkabua, wazina. Nggak ada wal Innova, wa alpad, dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku. Wal khamira juga apa? Markub, wal khayla, wal bihola, wal hamira, litarga. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanalladzi sakharalah. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah, itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, wujud kula niku dulure ibuke Pak Said. Saking damaran kudus ini. Dada serian teng gambaran ono pondok sepuh kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau yang mayong niku riyen ngaose teng gambaran. Mbah Soleh darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hasyim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normale jeneng alim itu marang nara alim malah lucu. Sudah Mbah Bayi alim alamah putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh mung takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus kowe alim kok mbahmu ya oleh tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru ki bisri niru mbahmu senara alim moh nyaingi mbahku. Kok kula riyen de kancaku ra gelem sinau. Takoi lho kowe ra kepen alim mboten Gus, mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihannya kali. Niru alim gangsal tawaduk ge. Gangsal. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya matunawan, assalamualaikum warahmatullahi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Sini kita temani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Asgaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa Di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inna minal bayani lasikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat, sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqa napa bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya ini beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati betul yang tidak disembelih, angkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya, yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, "Agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal," katanya. Sehingga terus jadi logika yang, oh iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Dorong Jawa itu Nabi orang boleh cangkem elek, itu resiko. Andaikan Nabi boleh cangkem elek, enak. Nah halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andaikan enggak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. "Ali, kakimu angkat satu." Diangkat sama Sayyidina Ali. "Angkat dua-duanya." "Ya tidak bisa." "Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa." Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya, "Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak." Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, "Aja'alal alihata ilahau wahida innaha dala syai'un rujak." Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya, Nabi karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, "La adwa wa la tiarota," tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. "Ya Muhammad, ini unta kena kudis." Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit. menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'jal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, faman a'jal awwala. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang amannya dari siapa itu? Nggak tahu itu. Ya nggak perlu tahu, nggak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebalik. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya, lalu Ali, kata Ali, fadorobal mushafa biyadihi, Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Salhadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah, orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah, dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij, terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang, enggak ada Ali, enggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf, kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik itu orang-orang ini serasa seneng-seneng. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang-orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Seketo elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet kayak ibu air. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur. Karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok kayak ibu air. Dari ibu air, dasar nakal kayak bapak, berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Tidak penting, ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif, kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah, langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang tidak suka itu tidak boleh ketemu. Karena tambah benci, sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran, kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugianya itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. iyurida islaha yuwafiqillahu bainakum. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad azamu min amri rajulin wa mar'ati. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja, Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap. Karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Yofur juga dokter tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya temannya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali. Mungkin saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Nah orang kafir tuh pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad tuh enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, baitullah. Orang kafir tuh percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di jadi ruwet, ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Ya. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan? Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina itu siapa? Rasulun min Allah yatslu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang non-samawi, yang tidak punya kitab samawi, itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu, dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulun min Allah yatslu suhufam mutahara, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Jika Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti. Enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak, bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah, Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau, harus berpikir, kalau Tuhan banyak, berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang namanya, ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah, dorobawo masalar, rojulan fi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu, karena standarnya jelas,
6: SOP-nya
8: jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu-satu. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin, itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala, wama mana ana an-nur sila bil ayati illa angkadzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini, Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak Nabi-Nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan, bahwa ini akan ada bahaya adab. Sehingga karena pilihannya itu, Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran, yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di, ya di manalah tempat, di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri, atau dalam berkeluarga, atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'inkarihtumuhunna fa'asa antakrohu se'a waj'ala wawfi khairan kasir. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu gak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang kamu gak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu gak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah, tidak kelihatan marahnya, dipendam. Itu gak ekspresif, cara akting sinetron gak masuk. Tapi kalau marah, kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh melihat si siapa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i, itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang gitu. Enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba, kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta ke mana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa, dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Jadi, ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan, olah kata, sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimat tu hakin urida bial batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan oleh Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sayyidina Ali, ya sudah, sal hadal musab. Tanya musab kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sayyidina. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya Sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im, itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'amur wassatlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliku min huayri say'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin ya tadi. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi udahlah Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau nerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan gak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang gak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu. Ya sudah, kalau kamu gak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Apa ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi super, saya gak mau goblok Muhammad, sudah lah iman saja saya, karena saya gak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadza din ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semongi rasa turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lagi.

0: Penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud, penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah terus saya enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang gitu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Enggak bisa. Akhirnya beliau cerita. Angka dua atau tiga. Nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma'la nihayatallah. Semuanya sama. Nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Buat angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang satu. Makanya kul huwa wahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwalamar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masala Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak, tanpa ini. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
1: Ayam.
0: Ayam lahir dari, pertanyaannya begini kalau menurut Tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Yang tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri, wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah, ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh, ini

0: biasa Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari, tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh, yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian mengeluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada unta besar keluar dari, yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu gak mungkin, ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan inna wuha lestahyi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fokor. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang. Hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di juana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya gak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ngendikane ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja. Kita enggak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, enggak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, enggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti enggak tahu tahu bangkit. Makanya sudah alih anaknya wa alih namut wa bihanu pasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidin Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah ya? Keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah, kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu, ya sudah, hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Ya sudah, kita pasrah saja. Senang jamai mati, es mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu. Bukan karena yakin mas dimasuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang ngurusi kita, ya Allah nanti di akhirat ya. Itu tauhid ya, jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor, tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Allah itu mukhal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Tuhan untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang. Bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin Tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, gak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi, terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu Yao. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita, kita punya urusan, itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumo luhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Kalau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, oh, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya enggak, kamu enggak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati gitu. Kamu sombongnya kayak gitu, seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Tahu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Makanya falaula idza balagotil khulqum wa antum khina idin tangtu. Bu ya, orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, Bu ya, ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif lah ya. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang kli, yang rasio. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan ber. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis, karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajada khalawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, khalawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasana. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql. Agama ini tidak akan menentang akal. Di kaum ya'tilun, di kaum ya'tafad. Kalau ada orang bilang, akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu mesti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
4: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
3: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
4: Oke.
3: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
3: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 010-00-7070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: aja, Nak. Kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, Nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah imun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, Nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, kembali lagi ya di hari Kamis ya, di hari Kamis pagi ini tanggal 3 September 2026 nih. Bersama Dita pastinya dari kawasan Beningen Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Di sini kita bakal menemani sahabat Stara nih pastinya ya selama 2 jam ke depan di acaranya Tembang Kenangan dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Dan akan dilanjut dengan acara Dangdut Pasar Senggol ya dari pukul 10 sampai maksudnya pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Semoga tidak bosan ya selalu ditemenin Deta nih di pagi hari ya. Semoga bisa menemani sahabat Stara ya di aktivitas pagi. Apapun aktivitasnya, mungkin yang sedang bersiap untuk berangkat kerja atau udah di jalan nih mau berangkat kerja ya. Atau mungkin ibu-ibu yang lagi beres-beres nih atau lagi masak ya di dapur. Semoga kita bisa menemani sahabat Stara dimanapun kalian berada dan apapun aktivitasnya. Oke langsung aja sambil menemani aktivitas sahabat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, pastinya masih bersama Deta ya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, Deta akan menemani sahabat Stara di acara Tembang Kenangan ya selama 2 jam ke depan nih. Dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Oke, sebelum lanjut kita mendengarkan lagu-lagu Tembang Kenangan yang lain ya. Kita akan sapa-sapa sahabat Stara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, yang pertama dan paling utama ya pastinya yang selalu absen di setiap acara nih ada dari Bu Yanti di Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir minta tembangnya Cinta Beralas Dustani dari Fanny Fabiola. Oke, salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mama Izidan, Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Runtah, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Raini, Mbak Siti Memunah, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Ditanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, sami-sami matur nuwun kembali. Oke, sebelum lanjut kita bacain atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Kita akan angkat telepon dulu nih, ada dari Pak Suripto itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Yang paling ngetop, Mbak Deta.
0: Okay. Selamat pagi ya Pak Suripto.
1: Pagi kembali, okay. Mbak Deta.
0: Oke,
1: mau kirim salam.
0: Nggih, boleh.
1: Buat Pak Jamal. Mama Putri. Mama Bintang. Mbak Cemplon. Mbak Ayu Runtah. Mas Darmanto. Buat Mbak Deta. Mbak Tugas dan okay. Terima kasih.
0: Sami-sami. Lagunya ngikut aja nih, Pak. Okay.
1: Ikut aja lah.
0: Oke, lagunya ngikut aja ya. Terima kasih Pak Suripto sudah mau bergabung via telepon nih Pak.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada dari Pak Suripto yang bergabung via telepon ya, yang mengirim salam-salamnya dan katanya lagunya ngikut aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, sapa-sapa sahabat Stara dulu yang sudah bergabung via WhatsApp nih ya. Ada dari Mas Senvila nih, dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati nih, kirim salamnya ya Mbak Deta ya, buat sahabat Stara Banjarnegara semuanya dimanapun kalian berada. Minta lagunya dari albumnya Nia Daniati nih, judulnya Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Oke, matur nuwun, sami-sami matur nuwun kembali dan ditunggu lagu requestannya ya.
2: Aku sedang sangat rindu padamu.
0: Lanjut lagi ada dari Mama Aisyah nih ya. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah nih mau request lagunya Menghitung Hari dari Krisdayanti.
2: Dari aku yang jauh.
0: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mbak Titin Wardani, Mama Tegar, Mbak Tini, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mas Senvilan, Berling Saputra, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Ditanya, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Ditunggu lagu-lagu requestannya ya. Satu lagi mungkin ya, ada dari Mbak Alaska di Cilacap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Mbak Deta, sehat selalu nggih. Alhamdulillah sehat. Mbak Alaska di Cipari nih, Cilacap, mau ikut gabung di Tembang Kenangan. Mau request lagunya Kau Begitu Berarti dari Pance Pondang. Oke, terputar buat semua sahabat Stara Banjarnegara nih. Dan buat Mbak Ditanya, selamat bertugas. Terima kasih kembali katanya. Oke, itu tadi ya requestan dari sahabat Stara nih dan atensi dari sahabat Stara yang sudah Dita bacakan. Masih banyak pastinya ya sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp dan akan Dita bacakan di sesi selanjutnya. Langsung aja kita dengerin lagu requestan dari Bu Yanti di Bilungan dengan Cinta Berbalas Dusta. Cus digleyer.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: nutrisi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, kita lihat-lihat nih ya, kayaknya banyak banget nih yang sedang stay tune nih. Simpan. Yang udah ngirim-ngirim salam dan request lagunya via WhatsApp ya, udah banyak banget nih. Waduh, kayak kalau kayak gini tuh Dita jadi makin semangat ya siarannya.